0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མིག སེ གི ཇ བ ཐི རི གི སང པོ པེ གི མི སི ལེ ཝང ལ ཇུ དོ དང ལོ ཇུ ཇུན དོ ཇོ མང ཤིང ཇི ལོ ཆེ དོང སོམ གི ཆུ ཇི རེ པེ ལུ ཇི དུ སོ མིང ཐାй ཇུ ཇུ ཡན ཅང ཡིན ཐེན ཐོ སི རི ཁེ ནེ མིང གི རབ ཇུ ལོ ཐི དུན དུ སོ མ་གུན ཆེན པོ ཞུ དེ ཡི མོམ མི ཅི ནེ ཡན དེ དུ རོ བུང ཇུ ཆེ བེ ཡན སུན དེ ཚམ ནེ ཆང ལ ཆུ ཆི ལོ རོ ཐུ དུ མེ བེ མིན གེ རེ བེ མོ གུང ཁེ ཤན ཤི ནེ སན ཤི རོ བུང ཇུ ཆེ ལེ དཱ ཤི བ ར ཀན སུ ལིང ཐོ དོ རོ ཐ མོ ནུ ཐོ ལམ ཤང བུང ཅན ཚོང ཨན ཐ བེ ལ ཐེ ཁ ར ཇུ ཁེ སི ཐ སུན གེ བེ མིན གེ རེ མོ ལེ ཆུ ནེ
1: 据给火车丁给切新约门文家明太祖朱元璋起唐藏地会用完切据帖明给了比希望颠不用完切别特唐巴尔记明太祖朱元璋拱了出军了热不得穷了他拱了你是这样把他别开了缺所给别为拉对马儿别崩给远归为浪拿书
0: 秋季送的钱呢，收进全部听我一百听个月别，明太祖也拍给世界各族席位顾特起。记录七东送的团结团送老罗，朱元璋去，我里给三年各族，初次观念茫茫没去看去，没去了过。 야게 어리 스시바니 민게르 뒤소 벽에 기응어리 자 소르조 세바시인 지로 체동 숨게 뒤지 통할로로 주연 장기 서부 괴연기 하르만라마라 그 이젠데 추냠 린난킨레 퀴고르타 투구르 능루 청바라 치신 디에딘 주연 장기 딱담기
1: 记录七东松的团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团
0: 民间的国家结合组成了配水部落新兴知识组与联姻车马拉迪拉多立住起天马赛特东民间的国努聚集起在坦桑马公点开水记录其东西别居民松罗罗蒙蒙场的操新闻第一拉列孔梅扩散潮别永乐给孔梅朱地蒙州给康森学下东西空气特定的月别偏重一了苦了公路你受的偏上去干嘛个月别干嘛把古镇阿爸缺乏散步必经多点去起
1: karma bani karma geju bi zhugu nan ki kone to shu ti yima ta cheba sambu ni kong ki chen wei yi tian ni kong mo yong lue karma ba bi jing tuo pe ba ding ke zhe bi kong me ge yi yi tian na lian wei he li ma xie ba ni cheba sambu ru kuo yi
0: Gayi Jorji, Karmapa Tsurbu Gwene Pipdi Nangdi, Sichuan Ta, Congwen Yudi, He Zhou Ruo Pimjuru Chung. Tiene Sanxi Ta, Honan Anhui Ji Yudi, Chusin De Xiongne Jijugi. Lambarto Lo Sum Gorne, Chidong Xibye Jumi Dunlue Dawa Tangbu Denju Du, Nanjing Du Pimjuru Chung. Yonglu Kongma Zhudi Guna Chawe Gamabara Xianli Lakbe Kuyguru Qianbushu Nengjin Nazo Zewa Pu Zhudi Garmaba Gochengaba Rinpoche Chuegi Yeburu Gwene Qianla Yage Rulai Xianang Pege La Yuna Tixin Xiegbe Tuenyi Homo Yonglue, Mingtai Zhu Zhu Yuan Zhang Ki Si Yung Tu Gup Su, Pyrne Zhu Yu Zho Ji Da Song Lue Xie Tang Ti, Pyrne Zhu Nang Ling Ki Guo Zoro, Lang Na Mie Bie, Cien Nian Neng Yuro, Yuo Duo Dang.

ཡང་ཟང་དེ་པན་ལི་སི་གི་པ་ཤི་ང་ཅི་རིན་ལ་སི་ཤོ་དུ་ཆ་སུན་ཁོ་དང་ངེ་ཟོ་ཤ་དོན་ནོང་འདྲེ་ཤེ་པི་ཚ་ལ་ཤི་ཤུ་ཡེ་ལེ་དེ་མ་ཚེ་ལེ་ནེ་དེན་སུ་ཤེ་ནེ་ངེ་ཟོ་ཤ་དོན་ཐོ་ཇོ་གེ་ལེན་ཤེ་གི་པ་ཤི་ལ་སང་གོ་གོ་པ་གོ་ཤོ་དུ་ལེ་གོ་ཁོ་ཡི་ཁོ་དང་ཡན་པ་ལི་ཅིན་གེ་ང་ཅི་ཤ་ཅི་ངེ་ཟོ་ཤ་དོན་ནོ
Yawari. Meri Misa Yobi Linkur Ji Songzhen Zui Ku Ku Du Yang, Le De Ba Cui, Nujo Sabi Longko Pagi Yobari. Beijong Shenchen, Jashi Songzhen Cui Gongsen Gen Kuwa Sinyongke, Nyedui Nguizu Mongbo Lejin Dubi, Ngajiri Ngaso Ma Yobara, Nguizu Shenzhen Xiajun Geni Xiajun Yiki Sumbari. Yawhi Jachiwi Gongjo Santo, Bambu Yang Zai Jin Nambay King Yobari. Tashou Kaoge Jachi Ngaso Bi, Bambu Yang Zai Xini, Santui Banjo Bidao Gongpi Yongjo, Tui Ji Yoyi Yobari. ngari phongchen thongche ji zone legin zu zhe xie sara atui ba zui le ne ding su xie de nang zhang zu zhe xie ne nga zong mong zu zhe cu bi chu che dong zhong che pie jie yong jiang bei zai xie yu ba ri nie che bo zong de zhang mo xiao jin tian ne de yi le de ba zui tian ba tian bo de yong ba pan ne yong jiang bei zai xie yu ba ri yin le ngu kong bei zhong yin le ngu kong ge ga zong mei dou jie bi ngu zi xia yu ru kuo ge mong zu zong ngu zi tian jie xia yu ru yi yu ba ri Tsengye Satwe Shizra, Beijong Chono Gongse Hinpin Zobe, Meriwi Gong Chadwa Shebi, Dechon Mata Rinui Ji Gedin Rabi Tugu Chono Dong Yobari. Beijong Chono Zongzi Tuenle Dodang Tseng Gongse Hinpin Wa Suenon Tseringge, Zongye Sanje Shene, Jachin Zhe Shebi Gwenko Gong Yoyu. Nga Zho Ji Rintongne, Junzi Da Satwe Shaju De Yinbi, Juntun Beze She Gwenye Reji Sumari. Yinle ngukong Beijong Yinle ngukong ke gazong me to jebi nguzi xia yu rukwa ki rume yongje de zhenji. Long cui senda tam

0: Amzila, dia ni kerja siapa? Dia kalau ni terkiri awda, tenja bawa ke terkiri AP riski, ngani yang ni papi cuci hari bel.
1: Dia ni sesi musuh.
0: Mari, Amzila, kira yang ni kalau suguh, tenji dua siapa yang susu, rob tu suguh ni siapa?
1: Terkiri dia, mungkin dah cek siapa ke cedap siapa sama dia. Kasi kah tuan guru sih tuh mada. Tuh dah, ni dah tuan tuan nampak sih dah gua deh yu, kau muzo. Jeng nampak dia show.
0: Amzila.
1: Hmm.
0: Tuh sih show sih. Kira ke, zaiju tak cek dia tuan ni. Kunyi pa la papyo zhao yu mesi da.
2: Ale. Chen Bao Shun, Cheng Ri O. Chen Jia Bao, Cheng Ri AB.
0: Papyo zhao du ge.
2: Mi du. Cheng Ri O ge, bu Cheng Ri AB qian ge tu ma shi.
0: Di ge su wo re.
2: Cheng Ri O qian ge bu ji ge, Cheng Ri AB qian bu ge tu ma shi. Kunyi pa la papyo zhao yu ma da. Yo, ram je suci al tiap hari. Niat saya lo kacau yang bah.